0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry, konten.
2: Saya
1: kira saya
2: tanya. For me, that's the greatest compliment.

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: tema.
2: Soal konten, sekolah sekolah santai juga.
1: Soal sastanya ternyata story sampai. Kombayang mana tuh?

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Soalnya kondel,
2: sehingga kesehatan
3: tersebut. Kompa yang mengandung virus